0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Hey. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV rumahnya dangdut channel 29 ada DMD panggung rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni
0: dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31 rakyat bersuara talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburan juara hanya di MNC Group.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan

dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging

0: Kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Solusinya, kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Mil, sorry ya, gue gak bisa lama-lama.
1: Apa, thank you lo udah pada datang.
0: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
1: Udah gak usah maksain.
2: Bu.
0: Iya,
2: ayo, Bu.
0: Sebentar.
3: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya, Mil.
1: Apa-apa, beneran deh gak usah maksain.
0: Yaudah, Bu. Pokoknya. Iya, sayang, sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya. Jangan lupa telepon.
1: Iya, ya. Itu udah, kesian anak lo.
0: Hai. Kabarin gue ya, Mel.
1: Iya. Thank you ya. Hati-hati.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari, sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB. Untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara, hanya di MNC Group.

0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Apa kabar Anda di cuaca dingin seperti ini? Seketika hujan mengguyur Kabupaten Pindrang dan sekitarnya sejak malam tadi. Dan masih gerimis hingga saat ini, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda. Bersama saya Ujra Diman kembali hadir untuk Anda melalui layanan telepon 08114131066. Ya, sudah tersambung berdering. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Anto di Duri. Iya, masih gerimis juga di Pindrang.
1: Sama di sini mulai.
0: Endrekang juga ya. Mudah-mudahan hujan ini rahmat untuk kita. Lagu apa nih? Lagunya Anto.
1: Lagunya Cinta Itu Uang. Cinta Itu Uang.
0: Cinta itu uang, gitu?
1: Cinta itu boang.
0: Cinta itu?
1: Boang.
0: Boang apa tuh boang?
1: Ya.
0: Boang bahasanya gitu ya?
1: Mungkin.
0: Oke, okay, oke. Okay. Cinta itu bohong mungkin?
1: Bukan nih. Bukan cinta bohong itu.
0: Boang, kalau bukan bohong, apa? Palsu.
1: Kalau bukan bohong itu uang kampung di
0: cinta itu
1: atau cinta itu cewek
0: berarti dan banyak cinta banyak uang kalau begitu.
1: Iya mungkin
0: lagunya ya. Kita cari dulu lagunya untuk siapa nih.
1: Iya, lagunya untuk Lemon di Coleman pertama Ria. Ada juga membuat Tiana ini sudah bersama Oni sama Randy juga. Ada Bobby, Maulana, Tito, ada Nurlia di Forman, Aco, ada juga Ajeda, Bunda Marian, ada Nasri, ada Nurul, ada Dewi Samudra, ada Amal, ada Ahmad Yani di Sopeng, ada juga Jaya di Sopeng, ada Pak Ardianto,
0: Mardianto.
1: Ini
0: penyanyinya siapa? Penyanyinya siapa ini Anto?
1: Tidak tahu siapa penyanyinya.
0: Ada di sini cinta itu bohong, cintamu itu bohong, bukan
1: cinta
0: itu ya?
1: Itu bohong, bukan itu. Cinta bohong itu.
0: Cinta bohong, bohong gitu ya?
1: Cinta bohong.

0: ya.
1: Ojo, Wang. Ya, ya. Ya. Cinta itu hoang.
0: Ya, betul.
1: Enggak ada kayaknya.
0: Tidak ada.
1: Kalau tak kamu tahu penyanyinya, kita cari orangnya.
0: Ya, enggak tahu siapa itu penyanyinya, Bang Dir. Lagunya Meli, Pak.
1: Meli judulnya?
0: Apa judulnya itu? Lagunya Meli.

0: Melly Guslo bukan ya? Bukan.
1: Iya itu.
0: Melly Lee.
1: Iya Melly.
0: Ada kamu istimewa, ada.
1: Ya itu kamu, oh, kamu istimewa.
0: Oh, siapa maksudnya?
1: Ya ada deh.
0: Ada deh. Ya merasa aja. Ya merasa aja. Ya, oke. Okay.
1: Merah tadi pol.
0: Oh iya.
1: Tahu lemon merah tadi.
0: Kalau lemon merasa ya, kamu itu istimewa lemon.
1: Nah.
0: Semuanya oke, okay.
1: Buat pengudirnya semoga sehat, yeah, selalu, semoga, yeah, rezekinya semakin bertambah.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Antok Diduri, terima kasih. Halo. Waalaikumsalam Pak Mardianto. Pak Mardianto, Pak Mardi. Lagunya apa nih Pak Mardi?
2: Lagunya Rupiah.
0: Rupiah dingin-dingin, ya. Oke.
2: Okay. Ya, untuk Anto tadi yang baru lewat. Halo Anto di Diri. Untuk Haji Eda, Bunda Mariam. Haji Rana di Jalan Diponegoro. Haji Katarina.
0: Katrina, iya. Alhamdulillah sudah agak mendingan, sehat Pak.
2: Iya. Haji Dale.
0: Haji Dale juga.
2: Di Simpang Lima.
0: Oh,
2: Ani di Pare-Pare. Leman, Ahmadiyani, Mawawati, dan sebagainya.
0: Semuanya. Oke, okay, Pak Mardianto. Terima kasih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Aja Eda, silakan. Waalaikumsalam. Lagu apa nih Bunda?
3: Rena.
0: Hah?
3: Rena, Rena.
0: Oh, Rena, Rena. Iya. Oke, untuk siapa lagunya Rena,
3: ya,
0: Rena?
3: Untuk tadi Haji Mardianto, terima kasih. Anto Duri. Rena, itu Bardi. Sudah mati, duduk. Mawati di Pullman, Jaya di Supeng, Ahmayar juga di Supeng, Adi Bro di Pengaparan. Buat Anakda yang masih bertugas di Polres Pindang, dan cepat pindah. Ani di Pare, Amal di Jerman. Bunda Maria masuk, Bunda. Papa Tiu di Tengku Umar. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama keluarganya.
0: Amin.
3: Satu lagi. Kira dan Nurlia. Dadi Majeknet. Bilal dan Ruben. Tasna di Bajo. Sultan di Barrum. Adi di Baruga FM.
0: Ya.
3: Ani di Pare.
0: Ya.
3: Ulana. Mau lagi juga.
0: Mau lagi juga.
3: Ibran dan Aco di Polman. Untuk Ujir.
0: Ya.
3: Selama bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya.
0: Amin, dan terima kasih.
3: Memberi rezeki yang banyak.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ya masih di Salalah Salam lewat lagu Terima Kasih tadi Leman. Sudah saya berikan lagunya Fata Morgana punya Mega Mustika. Benda Haja Eda juga dengan lagunya Rena Rena. Sekarang saya buka lagi layanan teleponnya. Siapa lagi di 081-14-13-10-66. Ya, kali ini ada lagu saya berikan untuk Anda dari Erni Ardita.

0: Halo, Pak Kusir. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
0: Lagu Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Jangan Sampai Tiga Kali, oke. Okay.
0: Kusir, saya dengar lagi itu orang main bola, jadi saya kira tidak ada, Ki.
1: Oh, begitu.
0: Iya, terus saya pindah di cuma ada, Pak.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Untuk Bundo di Tegal Timur. Sama cucu Fahri, saya terlalu
1: ya.
0: Cucuku Nopi di mana itu? Hai, Maros,
1: ya,
0: di sana. Undinar, di Pintrain juga saya. Ah, hujan terus ini.
1: Siapa lagi?
0: Penanang, ada di bagian DK, di rumahnya Pak Lura. Ajeda sudah masuk kan?
1: Sudah tadi.
0: Oh itu saya tidak dengar, ada dengar itu orang main bola. Ajeda.
1: Ya.
0: Bapak Tio, ya saya selalu. Apa lagi? Pak Mardianto juga saya lihat juga.
1: Pak Mardianto, ya.
0: Iya. Siapa sendiri lagi? Anto di Duri, belum ke Anto. Memang. Saya selalu juga di sana, Ira di Majene. Siapa lagi? Bapak Tio sudah.
1: Sudah.
0: Semuanya
1: oke, okay. Iya, terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa bunda? Kenapa bunda?
1: Tidak bisa ke arah acara seperti ini kalau hari Minggu.
0: Hari Minggu saya tidak ada bunda.
1: Oh.
0: Ya tidak ada SLR. Iya itu ramalan bintang itu. Ya bunda, hari Senin lagi baru. Oke. Iya, teleponnya harus diganti itu.
1: Teleponnya itu mau diganti.
0: Ya bunda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Nggak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leo nangis.
2: Siapa?
1: Leo anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Tadi aku obat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1615.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Kan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih, Shay?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan

0: porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau bawa polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia.

0: FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian.

0: Buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini.

0: Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan. Saudara,
1: kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
2: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi aku koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku enggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia enggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Simpatisan Susia, apa kabar di sore ini? Semoga saja sehat walafiat. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani kamu. Yang mau telepon boleh gabung aja di sini di 081 1413 1066. Oke, sudah ada yang bergabung nih. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Susan.
0: Iya, waalaikumsalam. Buat Pak Markianto.
1: Mau minta Papo Jinu.
0: Lagunya apa?
1: Papo Jinu.

0: salam di semuanya teman-teman yang
1: lagunya Pak ya. Iya, lagunya apa Pak Margianto?
0: Papojiku.
1: Papojiku. Ya, gini. Ya. Oke, salam-salam ya, dulu.
0: Untuk Haji Eda. Ya. Haji Rana Jalan di Ponegoro, Bunda Maria, Mama Wati, Ani di Pare-Pare, Leman, Antok Juri, Tahir di Malimpung, Amak Jani di Tompeng, Amak di Jalan Firman, Ira di Madine, Nasri, selamat di jalan ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Margianto di Kodim. Selamat terhibur dengan lagu-lagunya. Ditunggu aja Pak Pojiku. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Eda di Rajang.
1: Eda di Rajang. Oke, Haji Eda silakan dilanjut.
2: Lagunya kebetulan saya mau pilih Papojiku tapi sudah diambil lah Bapak. Biar saya gabung sama Bapak.
1: Iya, oke Mi Palena. Lanjut ke salam-salam dulu.
2: Aja Pak Margianto. Kebetulan sama-sama Papojita.
1: Ya, iya lagunya. Oke.
2: Okay. Untuk Ani di Pare. Bobi, Lema, Yusuf, dan Mama di Pulman. Ani di SKS. Apa ini? Amal di Jerman. Anto di Duri. Saya di Sopeng. Amayan juga di Sopeng. Bilal dan Pasman. Ruben di Wajo. Al di Jerman, Alia, Ira, Alia dan Da di Kurmam,

0: Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Untuk apa lagi? Untuk Bu Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berbaik bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu Haji Eda di Rajang. Ini sudah request lagunya Pak Pojiku bersama Bapak Margianto. Ya, kita terima lagi telepon nih. Saya terima telepon lagi nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
2: Dari Amayani Tasmu di Sopeng.
1: Dari Sopeng, oke, dilanjut Sopeng.
2: Lagunya Anung Basusang.
1: Iya.
2: Mau ni maga,
1: iya, oke, Mi, lanjut, yeah. Ki.
2: Lanjut, Mi. Yang baru lewat, Jeda.
1: Iya.
2: Ada Pak Mardianto. Ani di Pare-Pare, ada Iro di Majemel. Ada Najib di Sentral, Leman di Pullman, Aldi Bro, ada Bobby di Pullman, Anto Duri di Enrekang, ada Rustam Prahara, Waida Martawati, ada Mama Wati, ada Sultan di Baru, ada Bunda Mariang, ada Aiman, ada Nasri, dan semua-semuanya nih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih. Dan kita dengar dulu lagunya nih Pak Pojiku, Aji Eda bersama Pak Margianto, selamat terhibur.

0: kita belok kiri aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial

0: Ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya baik, simpatisan Susia buat Haji Eda, Bapak Margianto, ada Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih lagunya kamu sudah aku hadirkan. Semoga terhibur selalu. Ya halo juga buat Kak Ros, Kak Kareba. Warganya Slopin tanpa terkecuali, selama mana kita terhibur.

Kita lanjut aja nih lagu berikut nih ya, Muhtar Mualani Cenina. Selamat sore buat Aldi bro, halo buat Nasri, Aga Kareba, selamat terhibur selalu. Buat Ibu Hastipa, Ibu Aji Halija, di mana tuh, di Libukang atau di Palia, selamat sore semuanya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo.

0: Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ya gimana nih simpatisan Susi Amelo Niaga? Tetek nih Yola. Untuk Anda semua nih yang lagi mendaftar dispensa jalur domisili, sabar-sabar menanti nih pengumuman kelulusan untuk hari ini. Lagi ditunggu-tunggu. Oke, terima telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Iya, siapa di mana nih? Leman di Polman. Oke, Leman, lanjut

Iya. Siapa lagi? Iya. Okay, semuanya aja tanpa terkecuali. Okay, terima kasih Leman di Polman, janda duda.

0: Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi itu untuk Leman di Polman. Berikutnya, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana?
1: Aduh, Kak Aji. Masa lupa.
0: Begitu memang kalau jarang orang telpon, dilupa mi namanya.
1: Aku Nurul, Kak Aji.
0: Nurul, di lerang-lerang. Yeah. Lanjut, Min Nurul.
1: Aku mau lagu bugis, Kak Aji.
0: Lagunya apa?
1: Iya, mulut serang, lain mularang.
0: Eh, alangi bangku lampe.
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Lagunya buat Kak Bilal, ada juga Kak Anton, kok enggak pernah nyapa sih dengan Nurul. Ada Jangko Badu, entah kemana, enggak tahu, enggak pernah ada respon. Terus ada Jaya di Sopeng, ada Ani di Fare, ada Dewi di Jalan di Paleloi, ada juga Virga di Kalabangi. Terus ada Leman tadi ya, Kak Jing, yang di Polman.
0: Iya,
1: Semua warganya Polman, tanpa terkecuali, sama... Selamat kenal dengan Nurul lagi ya, kenal lama, nggak pernah gabung. Terus, semoga deh, tanpa terkecuali. Buat Kak Aji, semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nurul dari Lerang-Lerang, terima kasih. Kita lanjut lagi nih, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, antuk di Duri, lanjut Mianto. Hujan.
2: Hujan mulai pagi.
0: Iya, ini berhenti mi hujan pindrang.
2: Tapi alhamdulillah.
0: Iya, lanjut Miki Pale.
2: Ya, lagunya mi Waji.
0: Lagunya apa?
2: Lagu Nusa Pojong.
0: Iya.
2: Kirim salam dulu di. Ya, sudah naik tadi ada Nurul yang cantik, apa kabar, barusan gabung dari Samusra, ada Leman di Polman, ada Bupawati, ada Bobby Maulana Tiko, ada Nurlia Aco, ada Ahmad Yani di Sopeng,
0: iye,
2: ada
0: siapa lagi,
2: Jaya, ada Bunda Marian Najeda, ada juga Amal, ada Fardianto, dan ada Ani di Parpare juga.
0: Iya.
2: Ruben Dua, Jokbilal, Bertapasnya, dan semuanya.
0: Semuanya, oke, me.
2: Ya, buat Ibu Ajina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anto di Duri, ada juga tadi Nurul di Lerang-Lerang. Kita dengar lagunya Nurul ini.

0: Iya, oke deh, simpatisan Susi ya. Iya, lagunya iya mulai sereng lainnya mu ngerang. Iya, untuk tadi yang request lagunya Nurul di Lerang-Lerang, selamat terhibur ki. Oke, yang mau telepon lagi boleh gabung di sini di 081-1413-1066. Selamat sore, tadi ada Leman. Halo buat Nurul, halo buat Ahmad Yani, buat Pak Margianto, Haji Eda, selamat terhibur selalu. Iya, untuk Anto di Duri, sabar-sabar aja menanti lagunya. Terima telepon dulu nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Boleh request lagu?
0: Nama tak dulu siapa?
1: Hai, Bunyi Sensor di.
0: Siapa?
1: Anak-anak.
0: Mama Wati. Ya,
1: lagu iya. Aja.
0: Lagunya apa ini, Mama Wati?
1: Pilihkan saja nih lagu Mandar.
0: Oh iya, lanjut Miki Pale, ya, salam-salam.
1: Kirim salam dulu ya. Ada Anto, ada iya. Nurul, ada juga Pak Martianto, ada juga Nasri, ada juga Adi Eda, ada Omi, ada Rizda, ada Rendi, ada juga Lemang, ada Mesa Kanne, ada Bobby. Ya buat semuanya nih,
0: iya, buat semuanya.
1: Iya, sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, terima kasih. Semoga sehat juga. Sambil kita tunggu lagunya Nto Pelabuhan Cepa Ujung, kita dengar dulu lagu Mandar ini, Pamenangan. Ada juga Nasri yang lagi melintas di Pinrang. Selamat sore Pak Asri di Pare-Pare. Halo untuk Aji Ridwan Irwan ya, bersama istri. Lagunya juga buat Kadaria di Samparaja Selatan. Selamat sore semuanya. Ibu Aji Hastipa, Ibu Aji Halija, di mana? Libukang ya alamatnya. Oke, selamat sore.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI Oke, channel 28.
6: Ya baik, simpatisan Susia, buat kamu semua nih yang masih stay tune bersama saya di sini, buat ibu-ibu BKMT, apa kabar? Selamat sore. Ya buat Sultan di Baru, halo Fatma di ujung Lero, selamat sore. Buat Bilal, buat Jaya, buat Nasri, halo Antok Duri, lagunya kamu tadi udah dengar nih ya. Juga lagunya buat Aldi Bro, Haji Eda di Rajang, Bapak Margianto. Selamat sore juga buat Ahmad Yani di Sopeng. Buat Anda semua. Ya, lagunya Janji Mutaroe. Kita dengarkan bersama.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah

0: teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya. Ajalah atau masih tak cau deh papa jawan ni. Ya nang kata madodo ni nama napis tangan sepuluh ai. Cawe-cawe tu ni tu. Ya. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua dan Pengurus Basnas Kabupaten Pinerang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batampanua, dan saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa yang sempat hadir pada malam ini, dan saya hormati juga Panitia dan Bapak Imam Pegusara yang sempat hadir pada malam ini, terkhusus kepada saudara saya panitia pelaksana acara maulid yang alhamdulillah insyaallah terlaksana dengan baik pada malam ini. Dan saya tidak lupa juga kepada bapak ibu sekalian, para jamaah yang sempat hadir juga pada malam ini, mamuarai napa barakai akatongatta pung Allah subhanahu wa ta'ala pada nakamaseiki nania nerengi hidayah nato mancaji to salama lino insyaallah latu matu surmundina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi an amana alaina min nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala al hadis, inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minan syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ilalanna iya wa nihe dena wat dilepak lilata polri ada-ada makan jae yen itu sedia ada-ada na pujilat da pong Allah subhanahu wa taala yen itu kalimat thayyibah alhamdulillah nasaba magai nigi nigi tau tuor lebo na iyalino na denis sing mappu alhamdulillah mappasi kuwa mappasi tinaja lori pong Allah subhanahu wa taala maka yakinlah maka dah hidupnya yero atungan na tawe de nang kana manyawa na sading akan menjadi terlunta-lunta

Karena kenapa? Nasami alena, maka alena jago, alena heba, alena purre, dan lupai pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya bapak ibu sekalian, pada na ilalan na yewan nihe, agawat dengi pau, ya narisu kalimat alhamdu, pura kimandre alhamdu, pura kiminung alhamdu, pura kimatinro alhamdu, mak bene lakaita alhamdu. Ya. Iteronana ya alhamdulillah manang. Ya. Akadan ibu-ibu enak uzubillah. Tapi kau ni ronana ipa alhamdulillah manang. Kada ki aja mare mari masih tatte mare ma. Apa anak-anak memang ngasanna. Iya mi koto mato mare mari masih gie tani anak-anak ya ro. Tomato kedo anak-anak. Tapi alhamdulillah. Ali suki matu bolata angka sokko ipoliang angka tallo ipoliang. Tapi angki ngai amak kada ia romatu tallo e insyaallah de nandri bapak-bapak. Nelengi benena. Iye. Jadi ku angka urane magalam mandar tallo de nelengi benena. Ai urane makala lenya tu. Ia sokko e tandre ini bapak. Ia tallo e talenni ibu e. Apa sih kanangan memang totu ya ko ibu-ibu amandre tallo bapak-bapak mandre sokko tapi ko si bawa ki mandre si selena ki pura si sokko tallo si iya jadi mudah-mudahan barakana tallo e barakana sokko ta mancaju ipat disengal laru aleta maka da iya ro sokko e mudah-mudahan napas di manangi ilalanna kampotta yehe aja na tabercerai berai. Wa tasimu bihabulillahi jami'a wa la tafarraku. Mudah-mudahan angkana sokko ibalo masigi e mancajiwi si di sabi maka da sempan timur masjid di manam masyarakatna. Salaw annanya papa salama. Lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ku rampiasan Nabi ta agai pau. Masalawaki. Masalawamu kiro. Oh ibu-ibu. Masalawa mukki. Maka Nabi cuba cerita masalawa. Maka dia ni babat tuai. Ya aku mau ceritai raja pesadana. Isuruh masalawa. Bicu batena. Maka nanti baliang. Maka ini. Nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napodangi. Man sallallahu alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi biasyara. Ini gini kita tahu. Mak baca salawat lu Nabi ta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Si di salawat na baca, maka diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni jadi kita mas salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Si di salawat na baca, maka dihapuskan 10 dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Si di salawat na baca tahu apa? Ipatarakkai 10 derajat. Dibandingkan orang-orang yang tidak membaca selawat. Ya naragunanna nama maulu tawwe. Apa melo kimas selawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ibu. Tangkali ngamu kaje. Apa iya kuasa miyami nama rema komega. Tallo tak gatu pangka bura. Nah dega kita bura tak gatu. Dia tukar tallo pada padamu je rema anang. Jadi makanya kapa kau iya najol mac curita, napa matu li supaya kita si pangewang, adi, iya, dah detek cukup meta cinampa ma, detek serani, palit setengah jammi, bina kian 15 mana mac curita, detek cukup meta ladak usah baramuki, ya kau cowok nak goramuki, akar be ustaz, akar dia orang cinampa na, cakap lupa si. Tapi insyaallah melomu pakai matu nak aku pajai. Aga sinapo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumatil kiamati maksaru malaya sala. Nigi-nigi umatku paling mega baca salawatna. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ko mate matur suri mondina pong Allah taala. Arruntu syafaat pertolongan poli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ya ko sibawa nak Nabi ta. Arruntu

Syafaat berarti runtun itu surga ke pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, harus ibu-ibu bapak-bapak tapa megai baca salawat ta lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekin no galunge aja tabuang ibineta aja tatalanya seta ya kodene puri baca salawai. Puang barakana salah aku bacai. Melo ku tananya seku. Melo ku ampo bineku. Tapi sudu panga wasile nakasi. Nasabah me kalau sapi batulai. Tapi sudu panga wasile nakasi. Barakana salah aku ye. Ya ku tananya seku. Ya ku madaraki. Insyaallah. Masih kola na aku puang. Napa sudu pangi wasile napa ngallahu subhanahu wa ta'ala. Aja na melo kino galunge. Ya lupi mana salawai. Melu no galung sembari na curita. Kada matu kupura ki matana talo pare-pare. Anin ahae, me kolom apa? Sami kolom matana ngaria. Akadang kagai pe galungmu. Kadang kamu to galun noro, galu cika. Tio bagare. Ma apa tanam manre balawe? Amandre ollie, nasaba magai pa, angka memani rotata, ammolli pakajajai untuk makasolar dia seta, tapi de ni sadari. Tapi ku bacangi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad aki siaga melu tabaca puang barakana salawat ku bacai tapi sudu pangawas selek naseku nasawa melu kasuku pak bene anakku insyaallah napak baraka pong Allah subhanahu wa taala umma salam rabbi ki hadir tau-tau nyadakan nyar maulu mauli mauludon. Iparingarangnya son cijirangan nabitta, iparingarangnya nabitta janji, iparingarangnya makarangka tu ancajangnya nabitta yang nerutu indokna. Tapi iya jamang-jamangnya bape buskualiangnya, deh tu napa aja tu si pangewang latu kamalino. Oh ibu, mustemuga, akadaiya maulie he deh napa aja pangewangnya nak kamalino. Apa mapai? Nasabang kami tu cisal latta, deh metu nama lo mamaulu, mamauli. Apa kada ide na pigo na bitta? Cocok muto na piga ulur na sange na ide na mamaul na bitta. Apa batena na bitta mamaulu, mamauli ya naritu mapuasa mi asona sinengi. Tapi naraya kamu tu asonso aso ancajinganna mapuasa mi asona sinengi. Ya po idi umakna selain mapuasa ki melo ki paringarangi manangi ana apo ta padatta sallang. Maka angkat biasa Muhammad pura jajir di Noe tapi mati ni. Coba negara patakutan ayah nak tamak kuku ya potah eh. Ni sejasanya dari Muhammad. Ni tau imbona, ni tau nenena, ni tau indona. Nak lupa mana di pak? Nak sabar magai? HP mana nerima tanah? HP mana nerima tanah? Apa minus seng? Pak game. Agak minus seng? Macule. Ya berdapur. Kadena itu sana Nabi Muhammad. Aka apa kok? La Muhammadong. Amorena minapo la Muhammadong. De ni seni akada yenaro surona pong Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Iye. Mager pong Allah taala na paturungi pong Allah taala na mega ni je suro pura na paturung. Ipahang ngai di 25 nabi dan rasul. Nabi ada pak 10 abad etana makkalawangan Nabi Adam latu napanglutta Nabi Nuh 10 abad pak napangka suro Adam siba Nabi Nuh pakkalawanganna Nabi Nuh lo pangurutta Nabi Ibrahim 10 abad juga apa sih di abad si rasu tahu ya ko 10 abad si sabu tahu Nabi Ibrahim si runtu pak etana napangka Nabi Musa alaihi salam abawa suro si aga tahu 10 abad. Nabi Musa lawan Nabi Isa berapa abad? 17 abad. 17.000 tahun. Coba gar. Itana rupa. Ternyata Nabi Isa alaihissalam napta Nabi

enak. Padahal kau suami-suami takut istri. Tak upah sah. Ya. Agar emak anak-anak upahai. Angka si pada atas alam. Apa sih napau? Akada yaro indo nanabita. Hey. Imbo nanabita. Tame neraka. Bayangkan mereka masih itu. Apa nak imbo nanabita si bayang nanabita tame neraka. Suruh ke satu nonroi. Anak-anak lagi suruh orang pajajian. Apalagi kita matuan lah. Agar nasa pengolah ta'ala wa makana mu'adzibina hatta nabasa rasulah nigi nigi tau tuo di zaman fatra di gagana surah ya rawatue dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tani anarakan roi tapi surga pemasena pong Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia ame watoi jadi ketua lima si pangi watayu pada kecapuna iya tau dia itu ke jaman-jaman si pangi waling. Manasa ni pengolah ta'ala dalam surah Al-Isra 151 mengatakan wa makana mu'adzibina hatta nabatha rasulah yero totuwe antara na rusaman fatraero antara Nabi Musa sibawa Nabi Isa na Muhammad adalah orang yang terampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk imbokna sibawa indokna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita kisah nampak kisah nadi Nabi tadi cek dek na. Apa mereka jemai kupodaki? Mitau makocau ki. Ia rupa imbo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa indo na. Mana sanasa kada semua itu pak sudah takdir dari Allah subhanahu wa taala. Ia ro imbo na Nabi si selle makunrai pamelo malai. Si selle makunrai melo si bawangi. Angka makun remoli kada Abdullah Abdullah sana ya poki di kaki ladolla ya dolla maiko kada mapai loko si bawang amatinro tapi de na melo pak ondo kanja nampi ampenaro imbon na bita de na melo ternyata pak ni gamani pasiruntu kangi amin amani ipo dangir ya morena kada ye angka makun rema kanja ye meo si bawa ipasiala pak indo na bita sangi amina siti amina. Sekalina pura pepasiala na. Iyara makunre pura molli mbona nabita. Maselangi Abdullah makade magi dena nolika. Napurain kade magi dena mullika pada biasa. Makade dena kolliko. Nasabalanya aniyaru macahaya lindrum. Lanya nyaru macahaya lindrum. Cahaya apa ya rupa? Ia naru cahaya ke nabiang. Makada iya matu he tau he. Angka wijawijana nabi nan cajiang. Ia naru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura ni pasiala Bapak Ibu sekalian. Angka makada pitung pulang, angka makada enam pulang. Ternyata apa yang terjadi? Mengandunglah Siti Aminah. Tapi ternyata imbo nalo madangkang di tanah Syam, di Syria, di Palestina, di Madinah, ternyata pat lisui mati imbo na. Jadi Nabi tatu dia punya jaji yang sudah yatim. Sudah yatim. Ternyata pa umuruna indo na nabita melo na jaji apa pitumpulang ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Pura ni jaji nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Masa nyawane indo na pa Siti Aminah digagat si bawangi apa nenena nabita alu kap bae. Tapi pun Allah taala pa nautus siapa makun rai. Untuk si bawangi indo na nabita. Dah tahu payur kanjana yutus kangi papa makun rai. Pangulut tahawa. Siti Sara. Maryam. Asia. Apa makun rai panutus pengolah ta'ala untuk si bawangi indo na nabita untuk melahirkan. Berarti tahu pakai kanjana indo na nabita. Apa nang kiasi kada neraka non roi. Coba gare. Jaji nabita pak. Ia rindu na nabita ni tamanang bersinar sampai di tanah Syam. Iye. Naku yaku secara kikak naku angkat tong mita yang bercahaya lah di tanah Syam, Palestine. Berarti wali. Berarti indu na nabita setingkat wali. Iya. Ia rindu leng pakai bata pulir pung Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu na nancajian nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapa nang keubak kada lise neraka. Jubar. Ia rindu leng kai bata pulir pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata jaji dan bita Bapak Ibu sekalian agak melok ya lakuhi. Umurur anak bita.

sebelum mencapai 4 tahun 6 tahun pak, yer waktu itu tanah Makkah dia nama pasusin doe. Ano di melo cerita pak kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya diberi gelar dengan Al Amin. Niga pasusin pertama pak tanin doe na. Niga pasusin pertama Nabi ta ya dari itu Su'aibatul Aslamiyah. Niga ya rupa ya naro budakna amurina Nabi ta ya sangnya Abu Lahab. Niga Abu Lahab pa amurina Nabi ta tapi bati papoji Nabi ta ya manina caccai akadam Nabi Muhammad. Hei, pajamana ngi macio ri agama mana nenemu? Angka agama sallak ku bawa tapa manca jiwali amurina. Ya tona pa ya amurina Nabi ta ya bammi na de dicallar surumondina pongola taala. Pada wasona sinengi magi pada ni calai nasabah mariyu waktu najaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu kelebihan eleng. Tapi ternyata setelah itu naruntu pak naraka pecalan apa Allah taala, maka dia badikan dalam Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Nah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Eh anak-anak. Anak-anak. Oh anak-anak. Coba kali ikutin anak-anak tak, pak. Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Angka kamu sengi. Hah? Oh anak-anak. Dek juga ke? Amma negara ini. Tanggal siapa dijajan Nabi ta? Hah? Tahun? Kalau perhitungan Masehi berapa? Masehina. Pocon ni. Deh nah. Aku agar pergi poji Nabi ter. Tanggal 22. Angka itu maka ada tanggal 24. 571 Masehi April. Yeah. Langgan ni pak. Pekon ikoro kowe. Ipoji asa Nabi ta. Nama tu asa njanjikan ada di sini. Tapa nama tikutanai akada siapa najaji yer pakai lengger pada ke suarana ni keradila pun jadi ponto ya ini semanang iya bayangkan itu pas kali ya 12 Rabiul Awal hari Senin tahun gajah magina sen tahun gajah karena Abraham dengan tentaranya dari Yaman pak datang menyerang Ka'bah pada waktu itu tanggal 22 April atau 24 April 571 Masehi. Ya ron jajan Nabi ta pak. Mate Nabi ta asosine to Rabiul Awal to 564 Masehi. Bertepatan 8 Juni Masehi pak. Na mate Nabi ta. Asosineng. Jadi aku macau kiri Nabi ta kada macau ka sunnah Nabi ta, acau kiri Nabi ta. Ya aku salah sa ta mate. Tajatunnya sesalasa. Ya kula 12 lo 12 niahi. Tajatun to mate. Apa macau to kiri sunnah Nabi ta. Jadi lisu ki mate bola apa ibu tarik reken ni. Aso apa je peku jajir ro. Bo aso satu. Ani kami si. Ai talunga so mani. Apa lekor pada-pada ulah 12. Pakan jakin yang reta. Nah sabang macau kiri sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku singkat-singkat nih pak. Berumur Nabi ta 2 tahun. Ya lari amurena pa mate nindo na 6 tahun. Mate indo na ri abu wa. Waktu nal bersiara lo Madinah mita mana keluargana. 2 tahun ya lari ri amurena nenena Abdul Muttalib. Ipiara ri nenena mate si nenena. Ya lari amurena. Niga namurena malai Abu Talib. Ya naro palope Nabi ta na belo dangkan sampai na bene Nabi ta si baset dia makundrai ya sangi Khadijah. Ya roh Khadijah butang kalinga ye. Ya tu istilah-istilah makukohe yang kalinga makundrai. Waktu na degaga Nabi Muhammad ya roh makundrai ye degagunanna. Sadimuaro. Oh ibu sadimuaro. Angka mantu Nabi Muhammad na pangka gunanna makundrai. Ya riolo waktu na digagapi Nabi Muhammad makundrai ya yala palu.

aja mi. Yala pak bisalima mi. Tapa muaro. Apa sa nyala palulu aja? Ha? Isempa aki mi. Yala palulu lima mi. Ibampai mi. Apa kadang kabau ma pandrasa-rasa ipandre-pandre degana jama? Coba gare. Tapi angkai Muhammad yak ke deraja ramakun raye. Ipatandrei hargai perempuan termasuk ibumu. Waktu nang Nabi Muhammad. Tapi ternyata mati se Nabi Muhammad makun raye dega makosolas solasi. Iye. Apa kesolanganna? Iye di mana missing? Ya. Ternyata Nabi Muhammad 25 muru napa? Ipasiale si bawa Khadijah 40 muru na. Janda Khadijah akhirnya ni malakai napa siala Nabi Muhammad. Jadi istilah mondri mainnya tu kadai bakeke jandai si tenar jandai si jaga mondri mania tu. Riolo pano main hebat jandai. Iye, dari dulu janda semakin hebat. Mondri mani makeke we. Buktina Khadijah. Akidua ni malakai. Napa si malakai kan lolo? 25 muruna ni tayaro ye naru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khulqin azim. Nasab angka metu ampe ampe makan jai agung lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja tahir apa bakok ke tuli laku jandai rio lo patua. Dia tu ke janda noi. Ha? Oh janda. Oh de gaga. Iya. Rio lo pada laku jandai. Iya, bukti nangkar Khadijah Bapak Ibu sekalian. Ha. Selanjutnya agan namelo yala Nabi tapa ampe-ampena. Inna mabu'itsu lutammi mamakarimal akhlak. Yero Nabi Muhammad apa turun pong Allah Taala pa pakanjaki ampe-ampena tauwe. Tadi apa disengang? Ya ko pad disengang pa meiranuang masolaki. Tapi aga pare ampe-ampe impa harus pakanjaki ipasti be pad disengang. Ya ko pad disengang matandre degaga ampe-ampe akasolanga polena. Kega contona. Tangkaringai. Nabi tapa de pagaga pad disenganna waktu ni pasusu ri Halima. Halima susah dia. Waktu na pai pasusu angka memanna saudara sesusuanna namanya Usman. Atete iri sebelah kanange. Na yaro non Nabi tapa patete, pa ibu, saya minta maaf bahasanya kasar, apa kami tu merosana susu. Di pasusu Nabi ta. Sebelah kiri. Na yaro sebelah kiri pa kapoi de galisena. Ye Nabi tamai pasusu pada namelo. Akare Halima, ye nahe munri kanange pada galisena kiri. Nabi tade namelo. Apa ni sing Nabi ta maka datania tawaku ya tu angka na punna. Angka na punna sebelah kanange. Ye, ni gayaro Usman saudara sesukuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicumo pitu Nabi ta pa napita bimatoni ya rosipa kejujuranna. Alaikum bisidiki fa inna sidika yahdil albirri wa innal birri wa yahdil jannah. Api tanya lampuranmu. Nasaba lampurange na bawa kalau decenge, decenge na bawa kalau surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iye. Nabi tena pita menya lampuranna. Maga dia me susur sebelah kanange na degal sia na kiri. Aga melo yala pa disenga pa koro ilmu. Akade Nabi ta na pitangi makkar hei. Aja muala iya kota ni meto tawamu. Tawamu dan muala. He orane. Aja mulele susule kota ni susumu. Koiro. Iye. Iko makun raye. Aja makpa susule kota ni punna susu. Iye remeyala roh kejujuran Nabi taro. Lemeto na me susu pana paniseng akadatani meto tawaku. Iye, mudah-mudahan di kotok kiro. Ya kau angkamil pas susu ki kadai tanya tawaku. Aja na bulabami matamu tapal lupa. Iye, makotori di makun raye ale pelajaran. Maka dah ternyata de na wading sembara ma pas susu tawe na rekotani meto susunna. Nabi terpitangi aguruan nanayar. Alampuran Nabi ta. Kedua, mage Nabi ta nei pojiri Khadijah apa malampui?

Nabi tamadangka malampu. Dia nama ceko-ceko. Ya aku matimba gabai. Napa memang kada sikua timbangan na sikua potongi. Pamalampui. Dinasuri pangulutta Khadijah. Akada elok kumitai Muhammad. Maga na capumana barang na kumabalu. Aga na pigau. Nasuri pembatu na maisar. Aku lo kumitai. Apa na pigau roh. Natoli capu barang na. Alo mitai. Baik. Malampu na sabatnya na mabalu. Ya aku barang makanja. Napa makanja. Ya aku barang sope. Napa sope. Ya aku bonyoi. Napa kada bonyoi. Ya apa di dek. Icampurui macukai macandinge. Icampurui bonyoe siapa makan jae. Jadi kade Khadijah ai pasti alana kaya tu pasti alana. Khadijah tu pamelo pak melo melo sarana bitta Khadijah melo. Kada pasti ala kaya tu. Terjadi si makku koe 500 juta. Makunre lamar urane. I pendrek 500 juta. Nabi tatani Khadijah pendrek kangi. Nabi tami porangin kada pasti ala ka Muhammad. Muhammad mutu sa pendrek kangi Khadijah. Ya apo ya tapo makunre pendrek 500 juta. Ikutane kada tong angka kada de je pasti taruan mi. De je pena mi pasti ala nak pasti taruan. Apa to masih kola pe orang ne. Populer si. Yo bagar. Ya rolam purana Nabi tapa. Jadi komelo ki malampu pa agi-agi pigau malampu ki. Apa ko malampu ki desi polena. Ya ko desi polena surugana pong Allah Taala ipole bapak ibu sekalian. Ya ro napake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De pagaga ka pari pendra pa ya ko waktu lasei nang ka pabula pa balulase malampu. Eh? Mape ku kada angka nang kasih di waktu pa angka to lepa malilase. Na waktu na coba la se pa lo channinna. Kada bai. Channi pa la se ye, la se pole kinro. Kada maruangin. Bai macan ni memang. Pertama na pa si kilo melo nalli. Tapi macan ni la di la se kada pagane 5 kilo. Apa mi ibali bagi bali bolai. La tu bola na pa mandi la se, na pa kanja ki tulangan na. Wah. Parime yang la se na. Buke baju na napa ungkang-ungkang kaki mandi la se. Na pa na la se na coba pa. Nale mon rase. Eh, mapen macukka. Kada i mulai tangai ka pemacaning. Inala si mun ditangai. Asai macukka to. Bai, kada na bangun apa balu rase iya. Ah, kada i mulai yawala dai macani ro. Nala si yawala dai. Wei, pada mana cukana. Aja mukada. Dia na jana pakai bajuna. Allah mong 14 se. Tapi macat 14 se. Tapana ni ter bapa nak kada umi ni mai majallo iya. Apa ni sekada rase macukka. Tapanan no pole motorona. Karaja nama jallo pa. Kusen kami ko micai. Kada pa. Apa nang kala secuka mana pun paliang na waktu nak cuba dio channin. Apa na pau pa bola se. Akada yi di tu pa manyawamu ma. Apa 5 mikulo tali. Iya ka serio toku. Se dio to kali macuk kamanang. Itu rupa. Iya, siapa mesti ko 5 kilo. Ya ko nece ko benemu 5 mikulo mon re mana de nama apa? Iya ko nese ngebeneku. Si dio to suruh kaman re mana ngiro. Coba gar. Mape rupa tanda malampu tau eh. Apa lampu na oki. Akada hei. Ia lah se si campur macam kaya macam ni. Ia kau melo kau mali ali kau teko aja na. Ia. Nyama paga. Malampu tau. Ia tu. Bapak-bapak kau mesti mak bene. Purangi bene ta. Akada hei. Ndi. Mesti satu mak bene. Jadi aja micai. Tapi kau micai kau pe aja na. Yang penting ni sekarang suka mabene. Barang mampai, dia nak kerja kileko. Apa marom otot tu bakul apa nak kau nak puji mencek kini lah kain lah. Ia nama yang kata kau nak puji untuk kicai iki. Aja bu. Dia tu nak kau tu Nabi Tah dia deh. Namanya manyala ada Nabi Tah. Bahasa pecah boloi. Iye. Ia aku angka pale meloi pigau angka anggara doi meloi jama kue kuahe. Namanya kimali misalnya 100 juta misalnya. Ya toh? Angka kasih tersinggung dari toko kupakan akan naik. Kada bama. 100 juta misalnya anggaranna. Ya kau meki mari 20 juta oki. Akar 100 juta anggaran. Aru 20 aku pakai equal 20 juta. Selesai. Kamu lampu tahu eh. Pauwi. Apa susana? Daripada

kada jaro gagero na manca jiharangi. Aja memang nang kada utama ko suruga ya ko dia puri capu ki mati ro mandreo na manca jidagi na otak kaleta na capu ki babina neraka pa na pagi pertama suruga. Ma balu-balu ki. Siratu sabu yang dangi. Mei balu 150 tapuran ni. Akade si kami tu modalana si kami sarona. Idi mani kutaki malli. Iye. Ayan tabangon lengi. Siratu taliangi. Napakare modalana lagi dia dapi. Ye jatu lagi na kole ku pasta mi melekki. On roga mai sar kota taini. Yo bagare. Haramana ngeri andre bape bus kalian. Tapi masih ada kaya mau seperti itu Pak Ibu. Angkamu pakai melu kuaro. Apa keadaannya makukoi pae ni tahu malampu ye pak biri. Keadaannya tau sakua. Iye. Tapi taro ni yang penting pungala tala pojeki. Iye. Nasaba sunnah nabita melo ya cioki. Iye. Ya kota poji nabita. Insyaallah na pojeki pung Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattibuuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Insyaallah ya kota poji ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na poji tu anaki pung Allah subhanahu wa ta'ala. Meta ni kapa padi? Maliwa ni 30 manne. De na wa ditu kopura ni pau pa na de ni pakua. Laba kamatu lisu tabici na mondri. Akada de na mutukada na de na pakuai. Lima takuluna mala taf'alun. Kabura makan inda Allah. Antakulu mala taf'alun. Na cacala da pong Allah ta'ala. Ya ku angkat macam pau pakui. Napa de na pakui de na. Oh, na cacala da pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iye. Kabura makan inda Allah. Macaca pong Allah Ta'ala. Jadi insya Allah Pak ipakuan he mega mupa melu podaki. Tapi ya narojojo, ya narojolo, ya lapa. Abi carangan, ya naritu malampuki. Ya ko malampuki Pak, insya Allah. Makanjak ketungata, makanjak kalidungata. Insya Allah runtuh ipa maseri pong Allah Ta'ala. Runtuh suruh kepa masena pong Allahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Lebih bidang Qurannya mohon dimaafkan. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minal lail mustan wa laitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji.

0: bagi khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh.

0: ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit.

0: Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita kembali bersama-sama di dalam masjid kita ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian rutin kita dengan bersama-sama anak santri kita dengan masyarakat Ketobong seperti biasanya sesuai dengan jadwal tiap malam Kamis. Kita manfaatkan untuk mengisi dengan pengajian yang saya bawakan adalah masalah akidah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan dan contoh teladan bagi kita semua demi untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan fi dunia wal akhir. Sininna saji salam ala bika ke hadir pada kesempatan yang sangat berharga ini. Kita akan mengangkat satu materi yang di dalam ilmu akidah dikenal dengan istilah as-sam'iyah, yaitu masalah akidah yang berkenaan dengan as-sam'iyah. Bapak ibu sekalian, kegayasan as-sam'iyah di dalam ilmu akidah yang itu dia pak disengang

denang kanay rita, ano tan rita, taliang kalinga mamili na kataumitay, umpama sohera, agar yasang timbangan, denang kanay rita tiang kalinga mi, kegar yasang suruga, neraka, deki na kapule mitay, tapi tiang kalinga, malaika, di nakana tu sirun tu malaika tapi tari yang kelingan masalah jin, masalah sirat, masalah perhitungan. Jadi as-sam'iyat itu adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kegaiban, masalah gaib. Seseorang yang mempercayai kepada yang gaib itu sudah mencapai pada tingkat keimanannya. Ia kunulin itu yang matapar ya roh, matapak engkana kumala ta'ala, malaika, jin, asuri mundri, asopamala, asosi reke, asoi potok na teriga engkana mati, dan seterusnya surga dan neraka. Ia kuya tapar imanan ya roh Bapak Ibu sekalian. Orang itu sudah berada pada puncak keimanannya. Berita ini Bapak Ibu sekalian nasabak deki gaga pura mitai. Maka ulama kita mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa memberikan informasi terhadap alam ini hanya bersumber dari dalil. Dalil apa? Itulah berita yang ya ku cerita-cerita mi yang tidak apa, tidak bersumber dari Al-Qur'an hadis, tidak usah dipercaya. Satu-satunya sumber yang bisa dipegangi adalah dari dalil Al-Qur'an dan hadis jika kita ingin berbicara masalah al-sam'iyah. Kenapa? Karena kita semua tahu, sering kita dengar bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Memang banyak ilmu manusia itu. Kita memiliki banyak ilmu pengetahuan, akan tetapi sebanyak apapun ilmu yang kita tahu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ternyata namo pekwe kan napak disang ngayisang mega pide ini risang anu nasuk gue kuang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu paling yang ada di alam sekitar kita, tapi ternyata jauh lebih banyak karena keterbatasan akal manusia itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mempercayai kepada yang gaib, jika kita membuka Al-Quran, kita temukan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama yang menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman itu harus percaya kepada yang gaib. Ya teperi anu tanritae naikiana rampeang ki ilalang akurangi si bawa baritana bawa yaki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seseorang jika dia tidak percaya kepada yang gaib. Namun Bapak Ibu sekalian, sangat disayangkan sebagian orang malah memanfaatkan dengan istilah alam gaib, menembus batas. Akan tetapi alam gaib yang umumnya mereka maksudkan, ya seperti dengan hantu jin yang terlalu mensakralkan dan mengkeramatkan, menakut-nakuti, ya seperti tayangan-tayangan yang ada di TV, acara uka-uka, menembus batas dan seterusnya. Kan tetapi dalam masalah gaib ini adalah Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang sangat mulia di dalam bahasa Islam. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, hari akhirat itu gaib. Tapi tadi yang merona kaidi roh ko alang gaib pemburu hantu. Wah, ini sudah apa, sudah penyimpangan. Sebenarnya istilah ini, sekali lagi, alam gaib adalah istilah yang begitu mulia di dalam bahasa Islam Bapak Ibu sekalian, yang harus kita yakini keberadaannya. Sinina saya salamualaikum ke hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan angkat satu pembahasan yang berkaitan dengan as-sam'iyat, yaitu masalah malaikat. Malaikat nabuang Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu alam yang di luar daripada alam kita, yang salah satu alam

Alam yang beritanya, pemberitahuannya kita bisa hanya dapatkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat, kalimat al-malaika di dalam Al-Quranul Karim itu berulang lebih dari 70 kali. Lebih ekap itu puluh ilolongan kalimat al-malaika rilanna kurangi. 13 kali diantaranya itu dengan kalimat malak. Jadi kok ya kurangi turun tuh maka dah langsung al-malaika atau ya malaikat lebih ke 70 napakun ibu Allah Ta'ala kalimat al-malaika rilalanna akurani 10 telu ilolonga maka babi malakung ia maturun akatai. Kalau umpama di dalam Al-Quran waqalu laula nuzila alaihi malakun walau anzalna malakan laku dia amal ye ayat ye maka babi malakung dan akadah malaikat tapi nakatai malaikat. Orang-orang kafir dulu itu bapak ibu sekalian dia menuntut magi rupu Allah Ta'ala na tau dinomo naka macam disuruh mana tanya malaikat menurut dia magi na tanya malaikat magi na rupa tau mo naka pun Allah Ta'ala macam disuruh wa anzal na malakan laku di al-amr na bali pun Allah Ta'ala maka dia pun malaikat apa tu rupu Allah Ta'ala isilah dah kau terima dia minta aku cerana na macam disuruh na dia minta. Jadi sekali lagi kalimat al-malaika begitu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ungkapkan jika kita ingin mengenal siapa itu malaikat. Angka 70 lebih narampi ku Allah taala atannya we mapacing we rilalanna aku ramala dia bapak-bapak dan ibu sekalian. Alam malaikat. Maka je mendelik ne ro malaikat. Nomor si di narampi rilalanna kita taya maka da alam ghaibi ghairu mahsus. Annal malaika laisa lahum wujudun badaniyun. Ya malaikat ada gagal antara lain dia tidak memiliki wujud. Dek napa ada ini? Ya. Tidak memiliki wujud badani. Wujud badani sehingga menyebabkan kita tidak bisa mengetahui dengan panca indera. Dek nerita, dek nekapesa. Ya anu tanrita. Nomor 2. Malaikat itu tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu, bahkan tidak berjenis kelamin. Ya tanah pun Allah Ta'ala cik dia sangi malaikat dia gagal napa sunnah tania burane tania to makun rai tania to palawangan na'arwani na makun rai. Tidak ada keinginan untuk beristri, tidak ada anaknya. Ya dek nama Andre, dek nama Minu, dek nama Dakka, dek nama Liwasang. Inilah malaikat bapak ibu sekalian. Dia tidak memiliki syahwat dan tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, malaikat itu bapak ibu sekalian bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah wujud. Dia bisa berubah wujud dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana halnya waktu berubah wujud ketika mendatangi Sayyidah Maryam. Jadi seorang laki-laki yang tampan, seorang manusia yang sempurna, ketika mendatangi Nabi Sulaiman, ketika menjadi tamu Nabi Sulaiman, ketika mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu jurusun inda Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittala'a alaina rajulun matengaki sutudutudangan nabita tepang katau pulih. Ternyata itu yang datang adalah malaikat yang telah berubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aslinya bapak ibu sekalian bahwa malaikat itu laisa lahu wujudun badaniyun degaga lan rolina ya pada toha wa dilairita dan seterusnya itu sekalian. Terus selanjutnya kin rejek munrero malaikat ero maskanul malaikat. Di mana alamnya dia? Aina yaskunun? Kin remonro dan diciptakan dari apa itu malaikat? Malaikat itu adalah tempatnya as-sama. Ya sengi as-sama makanun murtafi. Mata andre malongi-longi. Atau kesimpulannya tuh makanya kuilangi imunro malaikat. Onro radana malaikat kuilangi. Ya, ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Qur'anul Karim

wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. Yaro nabi tamu dani memewe siruntu malaikat Jibril. Ya mudani lah dari nabi ta nadi nangkapan Jibril poli. Ya kan karena nabi ta Muhammad SAW siruntu na Jibril napangi dan Jibril.

Iya kuna suruh kak nono kami waktu siruntu. Nere kuna tahangan dia nono meo kisiruntu. Nah itulah dialog seperti dialog itulah Bapak Ibu sekalian sehingga turunlah ayat yang baru kita bacakan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya ina ro pasabarna nanu iya. Jadi kutu makade ipaturungi perintah yang ina turun berarti onran mereka e matantri. Ya silangi makanu murtafi mariasi onrona. Ya malaikat bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya malaikat itu diciptakan dari Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulikatil malaikatu minan nur. Ya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa kulikal jan sedangkan jin itu diciptakan dari api. Manusia asal kejadiannya diciptakan dari ya. Ke kemari oleh panca kita wena malaikat. Ke kemari oleh naki gua pengelah ta'ala. Malaikat atau manusia. Ya. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, sekali lagi berbicara masalah malaikat, itu kita harus melihat, merujuk ya dari Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu akatana wa id qala rabbuka lil malaikah ingerangi riwattu maka dana ku ngala ta'ala ri malaikat inni ja'ilu fil ardi khalifah melo kak pancaji khalifah okulinai qalu malaikat itu berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Agana kum pancaji tauwe yufsidu fiha. Nana solangi mi. Nasolangi minino. Wa yasfiku dima. Malaga masasa si pacolok dah. Jadi memang malaikat sama nan same maka dari zaman atau dino sai sanna. Jeto mi ha makko maka de mega tau na poji maka solangi si bau mi ga poji masasa ti malaga imi tu. Dek nama macam jihali pemesa, mesa malaga, malaga mi mesa, masasa mi si paculok dar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dah kuala ini alamu mana tak alamu. Saya lebih tahu dari apa yang telah kamu tahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kalau dilihat dari sini, maka dah ia rupai malaikat. Angkame menipu rame ni napa pancaji puangala. Yole i pancaji malaikat. Nah pada ini rupa tahu ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Dari ayat ini juga sebahagian ulama mengatakan berdasar dari ayat yang baru saja kita bacakan maka deh kaya naro malabi malaikat arja tahu kaya malabi. Apakah manusia lebih mulia daripada malaikat ataukah malaikat lebih mulia daripada manusia? Kalau kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi ukurannya adalah ketaatan. Malaikat itu selalu taat la ya'sunallah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. Ya malaikat zamanna Bapak Ibu sekalian la ya'suna denang kana tiya ku suruh. Wa yaf'aluna ma yu'maru ya to mi he surangina jaman. Dekna palak di dekna kurang. Napasnya adalah tasbih, setiap langkahnya adalah ibadah. Karena dia tidak memiliki nafsu. Nah, ada yang mengatakan bahwa malaikat tentu lebih mulia nasabah yang matumi jamana sini nakedona ibadah. Ada juga yang mengatakan bahwa dari ayat inilah diketahui bahwa manusia itu jauh lebih mulia dibanding dengan malaikat. Kenapa malaikat diperintahkan untuk sujud? Ya, untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Manusia memiliki nafsu, dia harus berusaha untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katanya manusia itu jauh lebih mulia. Dia harus berjuang dulu. Ya petu malaikat dia memang toga ke Cina nama pikap salah. Ya pedik singkang yang ngeduai. Madarito natu melo, madarito natu cia. Tapi upana natu melo di saat itulah manusia lebih mulia menurut para sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya Nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat bapak-bapak dan ibu sekalian. Iya.

Tapi malaikat aku menurut keterangan Al-Quran aku Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengan hadis mak dupa-dupa mato dek nasi lupa mi mode dek na dek nasi lupa mi angka tasipa sapanina angka to telu angka to apa panina angka to rapi letu anaratuna panina. Jadi kekuatan yang dia miliki adalah sayap angka si pasang panina angka tak dua pasang panina angka telu bahkan ada yang sampai kepada 600 sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa kana Jibril ya Jibril situmi'ah anaratuna pasah panina ya wa ma minna illa walahu maqamu ma'lum. Kata malaikat kita memiliki apa bentuk yang berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda. Wazaiful malaika tugasnya malaikat agar tujuan dan apakah kepuang Allah Ta'ala malaikat nomor sidi adalah at-tasbih wat takdis adalah untuk semata-mata bertasbih napakan kepuang Allah Ta'ala malaikat untuk semata-mata matasabbimi ya mapujir kepuang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam firman Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah ya kami bertasbih kepadamu layak sunallaha ma'amarahum ia malaikat di napengandro-ngandro oleh perintah kepuang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas pertama. Tujuan diciptakannya malaikat adalah untuk bertasbih. Mata sabir ripuang Allah Ta'ala. Nomor 2. Tahiyatul mu'minin wa ta'zibul kafirin. Untuk pacak dio-dio itu matapai. Jadi jaman-jaman itu malaikat. Engkato malaikat lai tugaskan ripuang Allah Ta'ala untuk si mata pacak dio-dio itu matapai. Wa ta'zibul kafirin dan mengazab orang-orang kafir. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ganjaran bagi orang-orang yang sabar di dalam mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ganjarannya? Aga pemalakna risisi natau sabarae malallung nalallung inasapai iriunukung Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan jannatu adanin tau sabarae lallung iriunukung Allah ta'ala berhak dan akan dimasukkan ke dalam surga adan yadakulunaha mereka semua dimasukkan. Tau sabar ai patama mamana ngukur wa man salaha min abaihim ipatama manang nyambukna wa azwajihim nai patama tobai nena wa dzurriyyatihim nai patama na apuna maka ni kong kelalang ya Rasul kan akan puang Allah Ta'ala wal malaikatu yadquluna alaihim ya kong kamana ni lala surga adan angkan itu malaikat etaka populer sini na pintu-pintu pacak diu-diu, makanya nanti amalak biku nasabah asak berkemu tuntu ilalungi riuna puang Allah subhanahu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk memberikan berita gembira tadi pacak diu-diu atina pacak diu-diu atina eta usak berai termasuk dalam hal ini seperti dalam ayat bahwa jannatu adan itu memang Allah khususkan bagi orang-orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Allah subhanahu. Jadi nomor si di atas sana nomor 2 tugas na malaikat untuk pacak dio-dio tau matepai. Wa ta'zibul kafirin. Na tugas kati malaikat Bapak Ibu sekalian untuk sesai tau kafiri. Kelalana kurangi sauslihi sakar. Wa ma adraka ma sakar. La tubqa wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Sausilihuku sakar, orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam satu tempat di neraka namanya neraka sakar. Maka dapung Allah Ta'ala wa ma'adaraka ma sakar. Kekayasan negara agasana neraka sakar. Tahukah kalian apa itu sakar? La tubaqa wa la tadar. Adalah neraka yang la tubaqa. Mereka tidak akan ditinggalkan. Di nama hati tahu. Di tunai salai wa la tadar. Ya, mereka tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan. Betul kan? Dia nak kena sahur ukuro pacalang. Tu ni si teru. Dia nak senak dia nak kena sahur. Kulama nadi dijat juluduhum, badal nahum juludang wairaha. Ia nak hancur jukuna, nak hancur odina. Ipatulai yasi odi baru. Ya, dalam ayat lain. Jadi la tubaqa wala. Tidak dia tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan dia istirahat.

mana nu mah matur terus dina kana sau pacar langit perut lalana negara apa na neraka sakar lawahatun lil bashar yang akan menghanguskan dan membakar kulit alaiha tis'ata asyar siaga pajagana perondana 10 asira malaikat masih tolai-tolai tai calok. Jadi ada malaikat yang disiapkan apa yang diperkhususkan pada neraka sakar ya alaih hadis atau asyar 10 asira malaikat masih tolai-tolai mitau 10 asira masih tolai-tolai di nama petu la tubqi wala tadar dina kenapa itu tidak dibiarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk istirahat. Inilah malaikat Bapak Ibu sekalian ada yang ditugaskan khusus memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin seperti ayat tadi, dan ada juga yang ditugaskan khusus untuk menyiksa sesai agar sana orang-orang kafir terutama di dalam neraka sakar. Tugas yang lain daripada malaikat adalah tabligh ma ya'muruhumullah. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat malaikat Jibril. Jadi ada yang ditugaskan untuk mengantar wahyu kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang lain daripada malaikat adalah mendoakan orang-orang mukminin. Jadi ada khusus malaikat yang Allah tugaskan mendoakan orang-orang yang ahlul ibadah, orang-orang yang mukmin. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mak doangi malaikat amin lo doang ngita mata pai. Rabbana wasi'ta kulla syai rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu. Kuang tak dampang ngita to bai. Malaikat amin lo doang ngita to bai. Malaikat kan khusus malaikat na pas dia pun Allah Taala itai ataku ni kata ba ila dampang. Fastaghfiru lil ladzina tabu. Adampang ipuang atat ta to bai. Wattabi'u sabilaka. Ya. Dan yang mengikuti jalanmu ya waqihim adzabal jahim fasalama ipuleri neraka jahim dan seterusnya. Tugas lain daripada malaikat adalah kitabatuhum li amalil insan. Angkatoh malaikat napas sadia puang Allah Taala untuk mauki sininna kidokidona rupa tawe sininna kidota padang kekir lalanna masigi engkai ya nak kada nabi ta dia kada tahu sangadin angka pajagana angka jampangi angka patitai sini nak kedokidota. Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan inna alaikum lahafizin, sesungguhnya atasmu atas kita semua inilah hafizin, ada yang menjaga angka pajagai kiram angka tibin ya sangi hafizin napala dia kada lupai napala mana ngiro kurai pigau anu malin runge Bapak Ibu sekalian napala mana kiram angka tibin nauki irsinin jama-jamata ya'lamuna ma taf'alunai samanang an qurai bigau. Ya, jadi ada yang ditugaskan khusus seperti itu. Tugas yang lain adalah qabdul arwah. Kata mereka khusus lai tugaskan ku Allah Subhanahu wa taala adalah untuk qab untuk mudui pasarangi nyawai, pasarangi tubuh si bawah nyawai. Tentu ini adalah malaik apa malakun malakun maut. Alladzina tawaffahumul malaikah. Tayyibin. Nah, jadi ada malaikat yang khusus ditugaskan untuk agar sana untuk mencabut nyawa. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian as-salatu ala nabi. Malaikat itu pun tugasnya adalah senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka sayogianya orang-orang yang beriman itu pun harus senantiasa apa memuliakan dan mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu tugas yang lain sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ta'minuhum ma'al musallin masampajaki gairil maghdubi alaihim waladdallin. Nalorangi ipatarati agama tayyir. Aja naliwa batitang kato madari anak-anak yang madari pura papang gangkana naganggu tamatoya. Amin. Maka lampirang meruka. Ternyata Bapak Ibu sekalian nakada nabi ta ya ko makadai pu iman gairil maghdubi alaihim waladdallin namo malaikat makian itu namo malaikat mak dia tu mak amin ya. Nakada nabi ta ni gini gi mak kasamang ibatina imangi mak batina tapi dua ka dua tangan makada ni gini gi pada toha ikhlasna malaikat makian ni. Kaya na tutaw ya dampang dosa. Kato maka tadi, ni gini.

Sige, makasamabati na makiyamig. Padapaday tapun na amin na lampi-lampi na puncho-puncho na. Amin na malaykay kumakaday po yung mga waladoli na kadagufir lahu makapaddam amin dambihi. Iyan na tutaw ya dampengi dosa. Jadi taniya pe, taniya ay agak sanayro. Di na tu mariubawang anak-anak ko sekalian, yuko tu makiyamig, akan tetapi dengan hudu'a, dengan rendah hati kita keluarkan lapas amin. Dek natu meruka apalagi sampai mengganggu jemaah yang lain. Jadi itulah salah satu tujuan apa. Terus selanjutnya tugasnya malaikat, ada malaikat huduruhum salatil fajar. Angkat tu malaikat khusus na paturuk wa ngala ta'ala jagai pasang pajah subuh. No komite ini ga atak masang pajah subuh. Angka khusus na panopo wa ngala ta'ala jagai pasang pajah subuh. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga ada yang khusus ditugaskan untuk menjaga sholat asar pas sampai berjamaah sampai jam asar. Iru sampai jam subuh nah sampai jam asar. Di situ ada malaikat yang datang. Mita diga mas sampai jam asar. Terus selanjutnya tugas daripada malaikat adalah tahiyyatuhum li ahli ilmi. Itu senantiasa dia menjaga orang-orang yang mementingkan, ya, yang memperhatikan ilmu pengetahuan. Ya, najampangi pas sekolah, najampangi tau mak beringi pak di sana. Nah, jadi mulianya Bapak Ibu sekalian bahwa dalam hadis Rasulullah SAW, innal malaika, bahwa sesungguhnya malaikat itu akan membentangkan sayapnya. Mulai angkat tu malaikat nak yasikna, yasikta pada jagaiki. Kalau betul-betul kita belajar dengan tekun, kita belajar dengan ikhlas, bukan cuma asal hadir saja. Jadi orang yang menuntut ilmu semuanya, ya kan, ada malaikat yang membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Ya, saya kira masih banyak tugas-tugas malaikat. Namun Bapak Ibu sekalian, secara sepintas kita sudah bisa dapat sedikit gambaran bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu suci, tidak nampak oleh mata, dan berita ini kita bisa hanya dapatkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tugas-tugas yang seperti tadi kita dengarkan bersama. Saya kira demikianlah pengajian kita pada kesempatan maghrib kali ini. Mudah-mudahan mendapat berkah. Lebih kurangnya jika ada hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan sekalian, mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih.

0: Traffic Info di radio.
1: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah.

0: 100 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih kabilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hatna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan

0: Bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti.

0: karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Bola bola cinta, bola bola oh.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentra Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.